0: ཁྱི ཕྱད མ ཡིན པ དང སེམས པ རྒྱ བ སེ རྒྱ ན ར ཐན དར ན ན ཡང ཅི རོམ ཁག ཇུ ཁན ན ར བ གལམ ཁག ཇུ ཁན ན ར ཡིན དེ ན གང ཚ གང ཡེ ཐན ན ཡང ཅི ཤི གསུ ཤེ གོང དམ ཁ ན ད ཡོ ཁ ཤེ གོ ཁེ དེ ཤེ གང ན ར དེ གསལ ཤེ གོ ཤེ ངོ ཁ ཤེ གོ ད ར ཏ དེ ཡི ཁེ སར གལ ཏ ཡོ ཁ དེ ཤེ གང དེ ཏ ཏ ཏ ཏ ཡེ དེ ན ཅ གོང ཁར གོར ཇོ རིན ཧ ཅང གག ཆེ གེ Tetang dugu datang chungo lu kongwa kongde chonyi nang lam tem korzu nana charn dam bab kyo ke sik de cheng ge shong dan yong kong pa ta chong ma yin zab zu ra tong dul datang nong kor kor nyu yin ha chang ga ka che ge ta chungo lu kongwa kong dan chonyi ma la chong kong de yin nga sin de ta chung yo ta ne kong kong de yong ni pa da la su kong da ha chang ma yo ni dan mo chan da le ta na na chu kong tang yo ni shig cha yin yo ni da nong kor kor nyu yong da mo chan da ma yo de cheng da du bur ga ngi pa ta shong dan yo wor da zab zu ra tong tre ju sig pa ta chu char la su kong ba kong wa kong de ring ni sar dul la su kong ni yu ndag ni ཁལས ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ Tendo janam sam tge chige chigal gani na gormu war kum de dang jian ru ni chan tam chewa dang cha ra khani na gormu war kum de chon ni na yin chan tam chewa ni dang jian ru ka shong de yin ran ja de dang ro ge da dang yin ola ro ge phlam de yin ran ja dan din dang na ju ro nam ge ju khan na yin u ganam ge ju khan na yin de na hang chen de zhen mang yu dan de dang jian ru ni chan tam chewa cha ra khani na gormu ge ka shong de sa ge har sar ni ka de na hang chen de yin se ko ke tendo janam ni chig sam ge da to ni hua long ge war kum de ti ona yin de ge shen ja ge ge war kum de shen ja de wa ge war kum de shen ge de ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Tendo janam samzhig chik war kumda da tong lin dab zhig kap shung da sarin da yin xer ng tang ga khlam da da tong lin dab zhig kap shung da sarin da ga gwanam da kudam da shi shi so ne shi ge gu ronam da yin da ra khar tong da shi okay Tendo janam samzhig chik war kumda te zhe ye chu ni bo ling ga se kun war kumda ri tan da chu te zhe ni da ja tin la su kwang di kap shung da ran da re la te cheng da na yin zhe li ni r tong ni bja ja chi chak chi kan ni mi bja ra chu zhe zhe li ni r tong ni bja ja chi cha bja kan ni mi tu ge ra ngap chi ngap zhe na nu war kumda na yin gwalim da kudam da shi shi su nab shi ge ge ro nam tong ni r chi ka lam da yin da ra khar tong da shi okay Tintu yung daga yung jatian ni hutu kaapshung da saa ga danung zora yung hutu ga yung fshang zha yosu ga phalam di nang da na yung doram da gudam da shi shi ga sunab shi ga ugaarim rchang rchang ga laa ka namani longkaran jo gan jik me ke Ti an chen dali yung ar maa chen yi khchik dik kaapshung da saa ga yung jo nyandig phalam ga nyandig ruu ga phalam zin da mo zi yo ka Tan di nang da na yung ugaarim da gudam da shi shi ga sunab shi ga ugaarim da jindar khar tong da shi yo ka se ku tintu dan di Gansu gar ma chen yi khchik dik shuk su lam tam di la kandar har san yi ka na yung char dan bab ki yo ka suk di cheng lam tam shu da luan bai ni yang da mo gantang chan dali suk di cheng shung dan yung kong banda chung ma gi zab zub ra tang tur kinta nong kur gorn jo ju yin ha chan ga ka chi ge ཁྱི ཕྱད མམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ
1: sa tung tu da jing li ga xsum ge de ni yan pen la song gi ba de xin zhen ne zhen dang zhu di ni shi bi kori ge ma lan zhen chung da ni ren ni ji ti chu la ren tung gi xi bu de xia ge

Amchin yadang la ruhu arkin dihti unan daga tongkir zonga shpanga ka yundarinda saygin randa. Taitang roga da tang yin xiongkwa ga qinshi yi zogin dana yin haran jo su saygin randa. Tani chum codo nga kong dana yin gongho ga hara argamonga na yi hara carangan gagan jo su arkin da saygin randa. Tanda dintu wulan zonga yin caka chong dana yara chichin samba ni danda yi hara dulan jo su arkin da saygin randa. Tanda dana chik do nam gaga shik su shay koka nanda wga nam gaga shik su shay koka nanda yin dinda yin nang cinda wga tanda mnyar lam mara yaram dada dada yip. Tentu jerman ini tinggal dengan mana yang warkum dari yang milih zonggar pemdu kek warkum dari anda sejin anda. Tentu dolar zonggar karma tunggu dek yang dari anda sejin anda. Tentu santa yang itu tak tekan zong datang golok warkum dari yang jerman ini dan zong dari tanda cun anang zong datang yang dalam lam tanda siksu sikunu dan lam zong cecet tunggu yang demo kecuali sekuan dari dalam. Tiada yang kedan di warkum dari yang mana yang kena pendat sama yang seperti itu zabzura tunggu dek dalam korkor jauh hati yang kecik dan di warkum lam zong cecet tunggu nu cengke dan lam dalam Игону чанда хачин маңайуни та ламдар та тенда кыргыз зонжемени тенда гансылас кондондари теченгата топоргагни пырта ян дивар кымдын ямрын жогурта ян азабзура тынтрай жоди анигла кын дегилерди мына кондым тарты лонкылас кол денчи кокорун жолас кондайын хачин кечиге Tetang rupa datang jalan macam macam tengah yang kami kongho ke war, kemudian soalnya naik, mereka zonge kongyan ruh sejen anda, cuma cuma dewa ke war, kemudian sejen anda. Tetang rupa datang yang kunci kena tarung zora yang kongho zonge carangan kekan josu war, kemudian sejen anda, cerka ke sembang ke sejen anda, dan daripada naik, lama cerka ke sejen anda, orang ini sabtu ni juga yang kalah sekunder yuk sekoke. Tihan chen de jan mo sum jing ge chu tong de che ge war ku la song de zo ni na chu er zar tu zong ge ga kong de nen da ka zong zong de wo su war kum de se jin dan da tor na de wa se jin dan da ndar na dam da shi ge su she ko no chan da ge zum ma yo ke se ko ke tihan chen de ni ying jan mar ga de no sum ge ta war kum de zo ni na ying dan de ge chum bar zong ge kar ge ni ha ra shin khen yo de ge zong an yo su war kum de na yang chi ro nam ka tam ga la ka de go kan na yang de mo dam da shi ge su she ko no chan de yo ke se ko ke Tena dhirkan sonyina chu ta jalam gula kanda ga chu ta rikrim tanzi ga chingwa chunan dhan dhenda zirem. Tento chu shangchen nama korza ziti yungna, shangchen nama da chu shangtang chungdara diwa rinba ga lam dung dhari ta chu lam tung gula kanda ziti yungna, chu ta shangchen rinba ga lam gula kanda sonyina chu lungkula sikun yung kata hachang munga yungni dhamu ga chandari da, tanda chu ringa diwa la sikun dharna yamarin yung chandung dhari. Tena dhiga yung chu ta minkhan ni chuan ka takhja la sikun yosu la sikun ta dhaga lang tang ruu saigin da anda, tanda ki chija diwa saigin da dharna yung lam da yung shangchen nama la kanda na chik dolam kakzu kanda ᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱟᱥᱤᱠ ᱥᱚᱥᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱪᱤᱨᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚᱜ ᱪᱷᱟᱱᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱠᱮ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱨᱚᱜᱮ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚ ᱧᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱝ ᱱᱚᱵᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱫᱮᱣᱟᱨ ᱢᱵᱟᱜ ᱫᱟᱢ ᱫᱚᱝ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱱᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱪᱚᱨ ᱭᱟ ᱥᱴᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱡᱟᱨᱛᱚᱱ ᱦᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱥᱩ ᱟᱨ ᱠᱚᱢ ᱫᱟᱨ ᱫᱟᱱ ᱞᱟᱢ ᱪᱤᱨᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱢᱟᱝᱟᱱ ᱫᱟ ᱭᱚᱠ ᱥᱮ ᱠᱚᱠᱮ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱨᱚᱜᱮ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱝ ᱱᱚᱵᱟ ᱱᱤ ᱛᱷᱤᱵ ᱫᱤᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱱ ᱫᱟᱵᱡᱟ ᱡᱚᱱ ᱭᱟᱨᱟᱱ
ཁྱི ཕྱད མམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ ད

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 진지 용이 진요리 디온기야 진아 다롱크르쿠이 가서이나 용이 버터 삼쿠 존지고 두수고 돈이나요 다 냠정는 거다 뱀이고 돌음도 한 덕센토 무던다도 콘디치로 롱크르쿠이 가서 다 로워터 다 가자니고 빈디고 체 제진서 통나 다 니다미디 진지요리 이용기도 가지나 뱀이고 돌음도 콘디치로 다 칼와즈 롱크르쿠 모고지 다 pemisu yang acina tu suku thori yang yang jo cerka yang acina ta sam ku konsho ku timi pachi yu mari sam ji kitin ri hong sri yo yu ri da na konta cho ta sam to sam tu pu ma ta da zo konti chi ro ku chu ga ga ni ngo na ni da mi di ji kitin ji ho ta yu ri ti wong ki yang acina tu suku thori yang yang jo nong ku ji ti ni nong ku chu yi ho ru kun ki yang cher da na ta cher yang acina ta gi sam ta da yong yu ਲਾਇਆ ਵਾਚਨ ਦਾ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਛੱਡਾਂ ਦਾ ਕੌਂਸਮ ਕਿ ਛੱਡਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਖੈਲੀ ਪਾ ਮੋਬ ਯੂਰ ਤੇ ਇਹ ਕਾ ਸੇ ਨਾ ਯੋ ਦੂਸੋ ਇਹ ਨਾ ਯੋ ਜਿੰਮ ਦੇ ਡੇਂਜਰ ਦਾ ਚਾਰ ਚਮ ਕਰ ਦੇ ਬਈ ਯਾ ਦੂਸੋ ਕਿ ਯਾ ਬੁੱਤੀ ਜੀ ਜਿੰਮ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾ ਦੂਸੋ ਕੋ ਥੋਨੀ ਨੀ ਪਰ ਤੇ ਚਰ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਯੋ ਲਮ ਜਿੰਮ ਦੇ ਡੇਂਜਰ ਦਾ ਚਾਰ ਚਮ ਯਾ ਦੂਸੋ ਯਾ ਬੁੱਤੀ ਜੀ ਜੋ ਹਾ ਚੇ ਨਾ ਰੋਂ ਰੋ ਸੂਸੂ ਕੋ ਦੇ ਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਂ ਰੋ ਸੂਸੂ ਕੋ ਡੇਂਜਰ ਦੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਪਾ ਕਾ ਚਿਰ ਦੀਓ ਕਿ ਯਾ ਦੂਸੋ ਕੋ ਥੋਨੀ ਨੀ ਪਰ ਤੇ ta kalu wa tsuku nyam gyoku yon gu su nyam gachin tata ngu su gongsum ke lokta tong gongsum ke chata yon gu su tata ngu su loyu lungkuru tatu suku kunkin ke yon ayon jere jena ngu gepa mongburi dindiyo di katsu yon tu suku toni yon jirka ngu su tata ilin sim ke noni mong chi shi nyam gachin ta geep sum tong yon ayon gu su nyam gachin mong jong tong jing ha gari zaha tsuhon urki lang ching kong tsong dor kerti di noni namji mi bi ka kong namji ha kawal manzin pa jirka ngu su ku ilin sim yon tong kudu ti di chilang ha dremdi li kong manha mong chi shi zaha jere zaha dremdi ki di njao tong ta dremdi ki di tong ki chi ta di chi ta yu shi ki tong ba di tar jere zaha lin sim yon tong kudu ti di yi di ka su yon nang yon mong shi zaha ta yu mu pa yon tong mong su mong bu zaha jere zaha ta ta yi ji tomar kan musu ko lin sim ni nang da ta jere zaha tong nong si lin sim nong da tong nong si zu jere zaha ta musu ko yu mu pa mong chi shi ke jere zaha ta dem ju li kong ke men na an di ke de lin si di ka su yan ji na ge cha hi yon di ka su ta musu ko di gesam mombo zo di lensi tonno ti ti ro nyong ka se dimdik ka dingar ki tin rao zo dimdik ka thoni ko yoshi dimdik ka thoni chen ka tso so ti gu ki ta tu so mombo cher jan i lensi ka ata ko tu ka ta lensi na yang khali pa ta ro ni ka ta chen da na ata mo mombo zo ki ye to no ya bu ti ni ka se na yo pin to ba cher jan da ye che pin to ki da jan da la la ya chen ye lensi ko to no ti di ka se na yo ta na wi ni chher to yo na la wi ni chher to ta sakyo yemi lan ruwa kasi yina yon tero nga yang hachina sakyo tanda lan tan golok kar tanda lan ruwa kasi tanda zi yang hachina tan golok kar song ka jadi li kong ka ta ndamdi li kong ka li duk manakyo ka ta jirza na lawi nitsar tong yon na namshi ki nitsar ta gani kundro ta di dindri ka ta ndamdi li kong ka manazak ndi ka ta lin sin nong ta kecha hi tsa di jini zong di ta roro su su ka di yela tong tong yi di yela tong nong yapu tsi tsa di di nong yapu zi nyong to tsu tsa du ta nga roro su su ka ta di lam tsa ndo yi ka si yina yon nyam yo gu sa gani ya ka ta dindri ka ta ndu di yon ka di jadu ka ta yi lin sin yina khali pa ka gung hu ji khali pa tong nong ji yu pa khali pa pin topi ka lin sin zi yin pi ki chani zong di ta roro su su ka yina chok ka ta roro yi ka yina yon ji dimdi ka dianja ka toni yina ki cha cha tong ka hi mi shi ka nina gong ta chok u su ka toni ta tong nong zi ji ka hi nja ka jina ma mong zi ka pin tok zi dindi ka namba zi tong da di yon ka ka ta roro yi yina yon dindi ka len sin nong zi ki cha hi yi ki ta jirong ka zu wun dimdi ka dianja ka toni hi di ka za di jir zana mo su yon rong mo su mong zi la ka pin tok pa tong yon na mong zi la jir zi nga la hong jato pa dindi ka di yon ka yang ha jina ta dimdi ka toni mo su nam ji mi pa ta dimdi ka toni zi ka ha jina ta kali paka tozab zi gu cha tan dhimdhika dhinjak zuwa na jirzana ta lung kuru kuyana ata longkur ku kui kasina yong ngato wanga longkur ku jenda dine longkur ku kui kasiyana yong ata ngus tongchi wi kasoga dana yong longkur ku ngasur chigo ta longkur ku tutsu ya tenre ndo sa do kama ng ni shila te chirde na longkur ku ta longkur ndu sar ka san san tenra de ku ku yong sa de chiro ngasur chigo tenri yo tenri de kaso kalo wa tenra na la yong yong ta lang tok tena to ma ta ka ta ta chir de ngasur chigo de tenra khali me de ma da ti yong ki yong ha chena kalo wa chong to su ta ni nyam jo no longkur ku ton jing ta jong mo hong go ni zu ni ta shi ri ta lam ri ti yong ki yong ha chena ta longkur ku i ka so nga ta ng longkur もこじゃ。えな、トンチウィカスこのクルもこじゃ。たとすなはりぱ。カロワズがニャンギョのんぐちとつな、たとすり。ディオンケドがたカロワズがニーティニゾンで、あたのんくるくいかそた、ちょたてにぱたちょんぐち。たとり、ちょたてにぱたちょん。でね、ロンクルかたろの。たかしずこのクルくちょんいるってじゃな。ロンクルくにんごもにょじゃんだ。ロンクルくきゅきゅめちじゃんだ。でね、ロンクルくじゃんやんだ、たたのんくるくパス。た
1: 총제든 Tini yungu suga taa kulugu ni tsanda, nongi gu ni tsanda, tusugu longkurki xiuxi yapu zi chini zangdi taa longkurku tona khalipaga taa jirigana roro su tuku dianjari. Ti yungu zoga jina, taa dianjari zu chiri, ti yungu somati longkurla xiuxi yapu zi chiji.
2: Yeah,

Yam zasi dan bi gelum nam batang sankin jok bulan jin nyin kong chanam bir kankam de mo di tar tang nam batso nyalam dan jo jim bandai na Tsongin jang jong nyan chinkan workil lung ching nyin kong tai tong oi kuno baso rin jir kak gilin san yin Tenang gilin san diyang yin nam batso sum rin kong zin yil ngan ham chub jay yin Rero Tenchoni tenang tsamba nyo anji nang hajin tak chi lorung dambi tang kag tsamba nda kog rigi jawi lorung dambi tang kag tsamba nyi nang asik choy chok panang bag yang kap tuk te ngajin tak gaw den chik chisam nyi kasam ten ngajang tak gaw den chik chisam nyi kasam ten chakar ke dama kapar khura len tsan dagang gwan zan bara chatong a tsang magi che chak kapar agi yo Rero pa namba tenang ge lensan daga nang tung kodru shay tang tang yang na titsu ko kodru shay tang la so kwangi kwangi tsamchur tgar ga tizgi shay sen ba deb zin di na shunig shay titsul tam zin la tenang ge tsamba so so ge nang ar ngay sa shik juil

0: Nipamuri, Samban Yina, Detung and Soaro, Tung, Jinchung Sheba, Shibag Semkum Yumjik, Nipandi, Hunjura, Dingi Talazi, Ta, Detung and Soan, the Rostung, the Jinchung, Junda, Achanga Gachambur. Then you Joa Munjina, Rangling or Japchur and Soa, Rangling or Japchur Soa Segunu, Shibag, Nonhi Tatsali, Gatsi, Tito the Chelimon, Roshepe, Rivasin, Nyankaigu. Now Junjina, Lucia in the Nonhio Ju Mung, Detonayan, Tingi Ticket, Ta, Simcom Detung Shokomananda, Chelimonar and Dick, Rollmaker Jigi, and Dingi Tanayan, Tigi, Shai de Rolamdae Jundian, Hachanga Gachambur. Chamsang nanggam jenji tang waar tkham jepa. Dani chamdag tsarlung jungwa. Nagzhung namchi semkim hiyomdik shepabshi lagpur rabse dazul shipab detang ngang tsarlung jungwar chamsang ngang mangshab tanbogdan dang tapgaz. Dati nanggag chu somigin jinara shipab detang ngang tsarlung jungwar chamsang ngang mangshab tanbogdan dang gogaz. Kono den sonjina da tsamba trigandam ozgabgi da tangi zomba bogumara tiyok. Dani jigitin jinagarge chamsang nanggan rendi ra war tkham jepa. Chamsang nang tani pansana shigin rendi yechu kabda yechu. Yani chu daakun chu jina nanggang leskara dingi tani tiga war tkham jepa. Yani chini chamdag tsarlung jungwa. Chamdag den sonjina ra da nanggang ganggar chazgar. Yana shipani chigi ne chile gog. Dala suwa ngi tani rangin tsarlung jungwa. Nagzhu namchi semkum yomdik shepa ji lagpuru wa drabtse. Da asya irandaga kirga. Semkum the chicken yom digi cogan, then yom digi chundi shawan, the lapur drip tonata, tazu chazrezen, shipab de tongue on salon jujida, chamsangamans got tambos and down top good, Sagoga. Rito Panamatan girl in Sindinagi, da. Chem shipab de tangam talon jong chem tanga mangjap tambun dango se kono so wing the mozga mara chiten ar so wing the da tang deli da tang chem dang ba zon son jin na ran ge shai ta ji de tangam talon jong jun ding ta la chem dang ran ge ngi ta na ji de ta ji go sa ba pa i go sa yang nan de to nang i go sa to kri go sa mang po ri yo no de hi tham ni de an jin ni ka song de zon son jin na ge chu da shai de ge son jin na ya nang shin ni ran ge gam na yok da she ra in jin na ge lo chan din juran go go chan din juran go ri ranang ngi thanera kabdaz ga yuqari yi losuz ga yuqari tang sapar ta kirge sona ta lopta ga rayana kirge ta girgin ta go ta zug khalin tsitsi yi go no da zong itala tsige tsige chasrgon kabdal losuz ga yuqari chunda ta chang ga ga chen bur ta mar to ju ta cham dog la la son ja kirge lopta maran no ta girgin mashano Tan the Mug Kirgichi Kachanyaganu, Shaitagan Alam Nifshel, the Moinasona, Lotara Girging Kalinsk's main danda, and the Morioki Yangan, the Sosun Italic Chamdanazon Sonjina and Ningitala, Kabdaloso Yukari, the Anchin Electro, Lotan the Shera, Tsulayok, Songusara, Somlayok, Tazuna, and Lotan Girging Gishono Gishaichu, Lishan, the Yondravi, Titoni, Shain the Ta, Lotana, John and Dichi, Lojung Yuchin, and Gandari, Gog and the Sosun Italians. 这个扎这个盘子怎么做话这个也特别大就拿这个个钱包的这个周本安巴当地这个个连成的个参巴东路松可以接下来那个参巴的联系个参巴了训练书的那个连成的那个过这个过那个他们趁这个年龄这个连成的个路人的比当个个参巴的那个是就业
1: 我是给了年轻人，我是给了年轻人的年纪。你是懂年轻人的罗氏工作者，卡克干穷啊，咱们去也得为大不觉得。罗氏工作者能懂的喷什么接触事儿多啊等。卡克干穷的人，没你们光不能懂起来。我是给了年轻人的年纪，这次用了卡说你。你是懂年轻人的罗氏工作者，卡克等干穷的，咱们去也得吃药了。 别人给你家冷下卡起药吧 ཁག ཆབ སིལ དང གར ཆུང ཆབ དོན སོ སོན ཉམ དན སང ཆབ སིལ ལག པར ཐོང གི ཨོ བཞི ཁ ཁག དང གར ཆུང གི ཆབ སུང དང ཆབ དོན ན ཉེན རིས སོང ཅིག གི ཡོད གི ཨ ཉེན ཅན ན བ མ ཕི ཞི ཡིན གི ཨར ང ཁ ཁག དང གར ཆུང གི རང ཐུང གར མ ཅལ མ གིལ པ ཏི ཆབ སུང ཅང པ ཡིན ན ཝ ད ན བི གར གི ཨོ བདན ཁྱམ ཆུ གར ཡིལ ཨ ཉི ཐ ཏི སི མ བྱེལ ཁུ ང ར གག གདན @qq.com again sam che da yin ni tong ye chig li zhir da ye bi che chig ni zhir da zhi bi che chig wa de zhir de xia yin la chang ji suo nu zhir de ka bra zhi ge jin de zhi a ge de na jin a den te ge te yin cuo mu na yang zhu wa nian chen keng wo ge la nian zhu de di ni ni
2: ཁྱིམ
3: ཁྱིམ
2: ཁྱིམ ཁྱིམ
3: ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: Yaas edang nyan kananba chananba wde mui na che tsi tir tirin tsorhun jangzhug nyamchin kang warkil ulong chinga chamchung tang pcholim lechim laksambar galsi xe nga tangdi lechim donzim ba tang somrug ba tamzhin chebin. Dina tangdi chamchung tang pcholim lechim da chamba chungog nigib gariw chamba dungwe na jokwe eishibra chamba niwa jachim khibshayin. Shuni ikcho derang ga chamba dungwe jokwe eishib ga chamba nina ashki juyil.
2: Jul hui chema chungsum la chum chil chatang ranpa yin. Jul hui ghi shib.
1: Renyan kananba, dina derang ga chamba dungo jo hui shib ga chamba ndi nang ah. Da karsang derang nga tsu chungmi khisil dad. Dap jo tsukun suwar ngay ga chon nila chukka. Yangna jachi rongchuk mang tsukka kargi chon na. Da jigar jintung ga namba chanda chigunu. Yangna da chabja chenbu ga guanib shungtang jongzun yungu ga. Da ngolgan gorkur karig. Jachi rongchuk mang tsukka kargi. Janru denjang dala nusayatang guanu. Ndamu garig da jyotunda sacha gangay na. Jigre nyiri shungtang jongzun yungu ni. Jemsan damu ri. Tish jenga da tangay na. Cholo urga rangshchung kalak gwinan zung gomang jachim shabshi kanga ganzimba nam kambam jil datangi taan gogan gorkurga nangnira taa nangargi chapar jantag chigni tangarkib injina agchuh chasugur tangna taa jig jachim lonzhi gongsa serjinanda yangna jachim lonzhi stegni serjinanda yangna jig chamsulpa jachim go lonzhi ga marna serjinanda damuyar zanzoi datangi taa jachi rongrug maang tsuk janarunda dukunda ayolina ikonu Di hanchi ki dar ganchindan daga lamkwaani da tsungla suga, nyo tsungla suga, deftin da dangi yang jachin rongrug maang tsuga ngoyang gorkurtan gu nai namu gara gajiga mksil janga jokhaishig nizga dami da dangi kaldaa ichi ya namkwaan bim choo demu ina.
3: O, ndozimba choo demu
1: ina. Demu ina, di dangna da tangakib uchu chatsung tsuga rngay ina choo yang nar ganchindla suga darjaga lamkwaan dani da jiga jachim lonzhi gongsi ra jachim lonzhi kong serji yang na jiga Chamsul baatang rilayo nugu taa wadamchin gangmang pil datangi. Jachi rongzhug mangchuk taa joji chema chungsimam chatang na ina. Ndi chun dani jachim rongzhug gongsi ra. Yang na chamsul baanda dukundab zana taa joji di chun ni taa cho urug ramda manga zi tawa zidali. Ndamu gang goyang gorkur kub shetim dapchil datangi. Taa jachi rongzhug mangchuk ka jiga jenur denjig dian opaak tango ni. Ndamu gang nangchil shungtang jongzhin yoni jimtsin tamuri. Daidang na taa terang gani gi samba tungun di nanga jibshug. Jachi rongzhug mangchuk ndatang dartaw ga kargi joji chema chungsim ga choni rangang ga jachim lonzhaz ga na chukku. De mayanbi rangang ga da chamsul baaz ga zana da yang tukui lamkaan da chayi ndem go nina. Yang na chamsul baan da dukundar zimma yimindi chayi hirta go nina. Debzhinta da ndatang riyo ga kargi jiga nyam jo go sa dorhnang go sa gangtag zgo nina. De shung dani chu jiga khuyamtsum ga jokhweri gul dali kabdaz gina. Ya
3: alak sondol zimba. Degi tangna ali. Da dosi ayakkaandi da pachir. Tama kinir, taas kartin tsukwa susu gu nga ta namu khirge dabjoz gu. Dabjoz taga nantin chizu gu nga ta uchu tsukwa nginu nga nga ta gushin nga nga ta tumma shina chadda nga tamu gu nyo ayo gulmuli matwa da nga tamu ayo yo nga nga ta kantin da nangji khira waka luk chiniri waka gulmuli chadda nga tazuku ni nima chitamba nga nga waka lin tawazi. Tiga ta tangi ya ta maswa namu gu khirge tabdug nga ruga ta tangi ta namu gu ngur ngur kura siku nga namu gu namba yoka.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: rmanzhar zaksim jimjong kong na cesuk gimjong kong dang tengduk gimjong kong avdeshkil jimjong kong yin la nga zu tamung ga pagzi yinbi nga zi nyam da hsang sim jong kong song shu dang zihzhen jil
1: ཁྱི ངེས དོན གྱི བདེ འཇགས འགན སྲུང ཐོབ ཆེད ཝུ ཁ ལན གྱིས སྲང ཆང རྩ འཛུགས ནང ཞུགས པའི ཚབ ཞལ གྱི རི ཚོད ཞིབ བྱེད མི སྲིད ཟེར ཚེ ལན སི ཅི ཤེས རྒྱུར གལ ཏེ ཝུ ཁ ལན སྲང ཆང རྩ འཛུགས ནང ཞུགས ན མ དངུལ དང མཚོན ཆེ མཉམ ལས སོགས ཐད ཀྱི གོ སྐབས རབ དང རིམ པ ཐོབ སྲིད ཁེ ཏན དོན ད ལུར ཡོ རིབ ལང ནན རྒྱི གྱི ཝུ ཁ ལན ལ དངུལ བུན ཡོ རྒུར ཐེར ཆེན གསུམ དོན ཁྲུལ བྱས ཏེ ནོར སི ཅི རོ སོང ཁ སུབ བྱེད པའི ཐལ གོ གུ བ དང Television, Ukalanti, Mirgur Terichina Nitang, Terimbum Sumtia, Jesung Huensin Rosung, Tokshu Shigi. Getting Atsu Shangchung Sanziti, Huensi Chapkung Sajana, Natsu Hali, Dubden Tanger Sesser. Zelensiji Darungtina, Shendriti Tablatini, Ukalanti, Yamnin Tokshu Shipi, Titsul, Halum Dalu Lunji Gum Yangna, Sanglu Ayarki were a Jin Sang Superndul. Tiji Sir Ameriki, Sanzintia, Demkun Jansul Shangal, Gorsum Sapiri. Ketandun. Ameriki Sanzin Jia Cheng of Punya with Kufutang, Ameriki Sanzin Talum Pusangamoba Kushina Niti, Shendel Warandam La Yaka Toper, Riva Shijin Yujang. Kotur Tuna, Ursay Dombas Sakani, Mahong Sheraton Machin B, Chartin O, Tam Chigin Jig Deliver, Tapanjong Gasir. Ukalanje Tantung Kunga Dogatana, Ukalanje Sanzan Zelensiji, Ti near Sumnin, Nian Shitja Timur Tishak of Shedir. Ukalanla Munger Darung Tam Chikakavs and Demku Shipi, Chartin Murden. Gaite Mungi Nitzel Owen Demku Shangal Pena, Ukalanja Ku Katatan Ruby, Nianka Chamber Tessesser. Nian Shitja Dogatana, Dingun Zelensiji, Lingan Lumpy, Wun Chitja Jason Lunchin. Fiyo dolu fuyi nyerngun nyenji peyde wukalanji tam chikakabsi demku shangil peygi bi bulkil tangwar masil wukalanji chung nyamni la chayu bi ciltan. Zelen siji shegir. Tam chik matata peybi gabsi shugsozi namjin wukalanji tam chikakabsi demku peylegi bi nunghi deryang demku ngunru charjin na chukbu yakub daga wukalanji chimtin ngang demku shangil peybi denjig la gansung shepi shechig charjin na dengi la. ILC Ukalanja Mugma Tang Tam Chikla Yuchil Shirjita Yubi Ukalanja Chamang Sayanga Adenjangang Demku Shangala Shibatang Jabgulun Jignin Matapar Shagisir Dandri Hundu Charchin O Demku Shah were Jidir Shi Chugjang Tarti were Chukbu Yakub Kangrungi Shetak Jijitumibi Tam Chikkapsa Demku Shangal Paper Nyanka Chimbu Yusir

0: གསུལ ཚགས འགས གསུས གསུས གསུས གསུས གསུས གསུས གསུས གསུས གསུས � Yilang Nianjur Ji Tsi Nirin Nian Nian Ni Tsil Bei Watar Na Yilang Ge Qin Tu Jia Ke Bu Den Zhe Yun Han Kang Ge Zhong Yi Li Zha Yi Yi Tang Ku Zhe Jia Ke Dang De Jin Zam Leng Ge Jia Ke Su Su Ari Yilang La Lang Bi Huan Ju Ta Su Lu Chu Lu Ma Shi Ba Dang De Men Ci Yilang Ge Zha Wu Se Ji Yin Xi Ta Ci Zhe Li Zha Yi Xue Ji Ge De Jia Ke La Li Ari Yilang La Lang Bi Huan Ju Ta Su La Jia Ju Xi Ci Bo Su Su Ke Dang Huar Mu Zi Chong Ge Ge De Du Nam Ti Ba Xi Ge Jiang ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Tazul shirdi tang denjig ngoma te cheryong tebser. Yilang nyanjur jitsi nirinyi nina nisil pewatar na yilang chagchi mokhong shachib jindun puye gondum khombu gar jata yi nyan tersantun. Katar jikag nirishibi yilang ga parchubasam je libi nisil zangji mebi ki katar shogji Parchubanda daga digchi changwi mankang da borgi bimbo gdangwa masal gganyirishi bimarna yilang da shirishil gibi langsha donser. Nyankanamba tangdi yechi sanjir lintsin shetsar song. Lintsin di somjig ba nyangsham tserang dang somjig ngan karwa sonam tserang dang huapdan jya tsomukjil darkilwa doji tserang. Shichib darkilwa gangchig tserang dang sonam rinchin yin rinzin rumi techigan helam da shenni dadimushi.
1: Ndariga rinchin yinbi shichichi shi. Kazi nurtini beer jolkhisi
2: Se na nyungzim dem zakhchul tsadang shtan
1: Se sa tsuluz na khupa bi Se lhma yo na yila kir
2: Aje nur longshchun zong zong sama chhsi ma khtung
3: Zhuan shun na zgilin Chhsi na mo sa yin
4: རྒྱལ ཁྲིམ མཚེར ཅིག ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ
5: ཡ་སེ དང གཉེན ཁ ནམ པ་ ཆེ ནམ པ་ བདེ མུ ཡན་ ཆེ ཚི དེར དེར ཚོར ཧུན ཇང ཇུག ཉེམ ཆིན ཁང ཝོར ཁལ ལོང ཆིན གི ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ ལེ ཚན ལག སམ པར གལ སེ ཤེ ང ཐང དེ ལེ ཚན དོན ཅན པ དང སོམ རིག པ དམ རིན ཆེ བིན Dina thangdi chamchung tang chulam le cinda chamba chungo nigib gariw, chamba dungu yin na juhu ya yishibra chamba niwa jya cham khibsha yin. Shuni ikchu derang ga chamba dungu juhu ya yishib ga chamba nina ashik juyil.
6: Julhui chema chungsum la chamchil chatang ranpa yin. Julhui yishib.
5: Rényan kanamba dina derang ga chamba dungu juhu yeshib ga chamba dina nga. Da karsang derang nga tsu chang mihisil dada. Da pcha tsukun suwaar ngay ga chon nila chukka. Yangna jachir ngurug mang tsukka kargi chon na. Da jigar jintung ga namba chanda chigun nu. Yangna da chabja chenbu gu guan yifshung tang jongzun yu nu gu. Da ngolgun gor kur karig. Jachir ngurug mang tsukka kargi yibjanru denjang dala nusik tang gunu. Ndamu garig da jyotun da sacha gangay na. Jigar yin yifshung tang jongzun yu ni jimtsan damuri. Di jenga da tang yina. Solo urga rangshchung kilag gwinan zung ngomang jachim shabshik khanga ganzimba naam khambam jilda tangi taan gogan gorkurga nang nira taa nangargi chapar jantag chigni tangarkib injina agchiu chasug tangna taa chig jachim londri gongsa serjina da yangna jachim londri stegni serjina da yangna chig chamsul pa jachim go londri ga marna serjina da damu yaar zanzoi da tangi taa jachi rongrug maang tsuk jenarunda dukunda ayolinay kunu Di hanchi ki dar ganchin dan daga lamkani da tsung la suqa, nyo tsung la suqa, deftin da dang yang jachin ongruk maang suqa ngogang gorkur tango nin damu gara gajiga mgsil jang jokhe shik niz dami da dang kaldaay ji ya namkwan pum chow demu yina.
7: O, dozimba chow demu yina.
5: Demu yina, di dang na da tangakib chow chatsung.